0: Kiss FM.
1: Yes, tumaze kumva indirimbo cinema, indirimbo ya Kai. Kuri isaha saa kumi n'iminota icyenda, Jado Max na Sonia Lola. Umva ngo Kai ngo ni umwe mu bahanzi bagufi cyane.
2: Ni mugufi cyane, uzi ko umusumba. Uzi ko umusumba.
1: Njyewe nsumba Kai.
2: Usumba Kai.
1: Ariko shaha.
2: I swear. Urabona aharamutse ari nk'igi rigiye kumeneka hasi rivuye hejuru. Buri mubantu bari buza kumeneka
1: ari nk'igi. Ariko natwe mutekereza umuntu mugufi ari kubanza kunama kugira ngo ace muri uru rugi rusanzwe abanza kunama mani biri se.
2: Ntabwo yunamye bro. Nuko aragiye kugusuhuza.